0: FM 93.5, FM 93.7, La Khanna, Radio ITN.
1: Right, rata tu teh muka tu unai kelat, dah nak iya kat tak? Enak itu api ayah api berdiri padang kamu. Mepetra message juga kewan ikhman ata?
2: Binduai hatta binduai tu nai pahai anu tu nai hatta. Mekiri phone number kita dah hari wangu petter ikhman ata enar.
1: Mereka ini rasanya tu nang, ekapa arak suasana mang, ekapa gana nala hariannya,
2: ne? Ne, ne itu.